omobiro benchi. Embula yekawa no mushaka kola nende luka obuta ku olubonu monwa sanuka nyugusu kala bolobol neri obuta kobotu kare mako bukanwa omwinyugusu kala obwe obunuwe olwa kerango kolabe ololwa bere luka bya luna munyugusu kala bolobolo lolwa retera obuta kubutwa shi munawir neri bwa ukana sunga rikanganisha ndeke ndeke iri ngoko butaka bwetu obutaka bwalwa omunyugusu kala bwebendo ebyabye bibashire popopo lebaya endatasho kobitwa kwendata ukana luwalangira kunde ibwa ikabya kanji kanji oluwe olubonu lukawalote no elo lukavya iluni emwisi ebitwebi unamulangira ebyo emwisi mubyo mukusibu ikabi yine oluwe olulirilwa bya chambana neri olubonu lo lukana saluka nyugusu kala bolobolobolo omobiro benji ibwaretera obutaka obotu kare mako nero kanji kanji eiri ebitwa bukabu na muyusu bulubonu bukabu na munyugusu kala obutake bwasenda ibwalole mwisha ibwalole musha ibwalole musha bukabya ibibwalwa okwinyugusu kala obwa mabwe neri bwa hoshishalirwa kanyugusu kala ukande songa awandre akana tukaribya kisweswe omobiro binje bisweswe byo byabekana shata ukala ebya bya mutsanga ine bya nahibwe heke heke nikwa wa mabiri ya utipo nitakire univonu ulio mwerimari ya geluhuemo evyo vinuwen aba teknisia ba namuasa buhimbe ukwena tuwe tukua uwa utino habie kariere kamawe ama waye akandishabi ya behu waho iwa nganatoka iba kushigira he homutanga kusi obu ndibutaka obutaka buka uwasabuka nyu ahari ya luwe iwa na wotebo batuke erilusha loho baka yehimbo mumawe echona chuchinuwe nechitia ama waya kande shabi ya behuwa ho neribwa iwa nganareta hobotaka obu ilise ndirio yokomusha ukande nyivura utimukangiriri obotaku ilise ndirio yokomusha omusha shigoya waya kande shabi ya behuwa ho neribwa iwa nganareta hobotak obwirise ndirio yokomusha ukande nyibura uti mukangiriri obotaku bwirise ndirio yokomusha omusha shigoya biritsuka na tutwehereke tubya tukayaheka tu obotaka obwirise ndirio obure kwembore wa kundwe byusu lokomusha kokutsebo obure mwembore wobo tubya tukayahekera bwo koheta tahetu ese twaluha omuka makande shatu akagala ekinduko changa kala kunga ukawa mabihira kyo mumarenge kania uku wawe na rukumbu wa verereria na marenge kania wawayo etu kande shatoka siture ba kwanza siture ndeshabi ya ba kwanza haba ndeba verereria na kaga lako numuhu oyo na boba katulisa ya ukasunga bale mtu ratara na kario ayiri ya kario akakase rambunike pami kutene hai wamabi ya langera yungo koba kare mako iu kendi kwa uu utikwishi ihi kwetu lino muparadiso mwendo na tulinde nzumu eye revendole obutaka bwetu obwe ire obulye yotulye no ne tutwira ya kalio ne tutusha tukiririsha abande nabongo bakobaka tungokobaka tutumira kalio ngakepa na kande ne tutwatu kaya saba ne tutwangana yikokote tubye no muhwa munene ekindi mona nabuga kyonyete no obutaka bohogot wamobote sebulera kwa kario twanganara bya tukaletera kweribu eriomoliko kuze eribu erikalwa movolka kuze ebyara ebidye obutaka bohogot wamobote sebulera kwa kario twanganara bya tukaletera kweribu eriomoliko kuze eribu erikalwa movolka kuse ebyara ebidye golu government ikandi tuwa ticha tuvia tukandi rundi amaben awakandi aka yake ebyara bye goma bikandi shabya bibye bikeke no situende shabula a machine awakandi shabya kaswa ebyara irya byaribu ereria tukayahira omomare mawe ererishabya tukahira omomare mawe oyo ni mubiri wamabesu.

Trahe wetu, ubo bubuka byebuka ndibuka kotseri mu mengende, waberwe ya muhanya. Hano tuli mu Rice Kivi kwamo studio na Papa Jekams producer. Telesfor vidus, sagesse ira.

Obugenge bukatulira ebitunga. Itwali erisondolibwa omuuluka tiketu hamabya eritendeure kirana. Tuhamwanya obuguma. Ni asiri ikatungere byaho. Ono ni mula yewe Radio Moto. Omumuradi wari himbe merembe omulabiro mukania. Yika watikibwa chinyalumbuka.

0: Eje.
1: Sili wangano kimukiria butere muhorekerera.
0: Erekera erilwa omomwirima okocha kakalachiwe chowenenga.
1: Sili wangano kimukiria butere muhorekerera.